Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

kase mu ise meta to chan mu me pesa me kacho se wo awadi nya wo ma watam fu da se woni mu nya nkopon ha me se awadi nya wo ha me fa life worship wo so asi wo bi nkran se wanim

osesenye Yesu moja noa kayai kayetina inie sa wansani ama mewani yenia nino mienu nanka ya ira osesenye Yesu moja noa nanka yetina inie sa wansani ama mewani yenia mi timetu meni mbako. At the end, I'm a war, and you're right.